0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Terima kasih buat Sobat STI yang masih setia mantengin 101,1 MHz STI FM Nundukan atau yang lagi streaming. Sobat STI, kalau ngobrolin soal makanan paling mahal, pasti yang langsung kepikiran daging wagyu ya kan? Jangan salah. Ternyata di dunia perikanan, ada juga ikan yang harganya bisa bikin kita langsung auto jadi sultan. Nih, Rizky dapat info dari Detik Food, ada yang namanya ikan bluefin tuna di Jepang. Di pelelangan, harganya bisa sampai 21 miliar rupiah. Gila nggak tuh? Satu ikan bisa buat beli rumah sama isinya. Ada juga ikan fugu atau ikan buntal yang terkenal beracun itu. Harganya juga lumayan fantastis. Ternyata, bukan cuma di darat, di laut juga banyak harta karun kuliner ya Sobat STI. Daripada pusing mikirin harga ikan, mending kita goyangin aja badan kita sama lagu.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, semangat kita jangan sampai turun ya. Masih di Goyang Pagi STI. Bicara soal kebiasaan pagi, banyak nih yang suka bikin kopi satu cangkir besar, terus diminum dikit-dikit sampai dingin. Nah, pas mau minum lagi, kopinya dipanasin ulang. Sobat STI sering begini? Hati-hati loh. Kata Detik Food, memanaskan kembali kopi yang sudah dingin itu justru bakal merusak rasa dan aromanya. Suhu panas kedua kalinya itu bisa bikin senyawa di dalam kopi terurai, rasa manis alaminya hilang, dan yang muncul malah rasa pahit dan aroma gosong. Meskipun kafeinnya tetap ada, sensasi nikmatnya udah jauh berkurang. Jadi saran sih, mending bikin kopi dalam porsi kecil aja biar sekali habis. Kualitas harus dijaga dong. Yah, kita lanjut lagi dengan lagu yang ini.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Wih, gak kerasa udah makin siang saja nih. Tapi semangat Rizky Permana di Goyang Pagi STI gak akan pernah surut. Begitu juga semangat Sobat STI yang masih mantengin STI FM Nunukan. Baik yang dengerin lewat radio FM kesayangan maupun yang lewat streaming online. Pokoknya kita goyang bareng. Nah, siapa nih yang punya mimpi jalan-jalan ke Eropa? Berapat dulu sini, Rizky punya info penting biar liburannya aman. Menurut Radio Times yang dikutip Detik Travel, ada 10 negara di Eropa dengan kasus pencopetan tertinggi. Juara satunya ternyata Italia, disusul Prancis dan Spanyol. Jadi, kalau Sobat STI nanti ke sana, harus ekstra waspada ya, terutama di tempat-tempat ramai. Jangan pamer barang berharga dan selalu jaga tas baik-baik. Ingat, waspada itu kunci liburan yang nyaman. Daripada pusing mikirin copet, mending kita goyang bareng lagu yang satu ini, dijamin.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, nggak kerasa banget Sobat STI. Udah hampir 3 jam Rizky Permana nemenin pagi Sobat STI semua di Goyang Pagi STI. Kita udah goyang bareng, seru-seruan bareng, dan dapat banyak info menarik. Semoga apa yang Rizky sampaikan tadi bisa jadi inspirasi dan nambah wawasan buat Sobat STI semua ya. Sesuai dengan moto kami, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Terima kasih banyak buat kebersamaannya, buat Sobat STI yang dengerin dari radio di frekuensi 101,1 MHz, atau yang setia mantengin lewat streaming. Kalian semua luar biasa. Rizky Permana pamit undur diri, jangan lupa buat terus dengerin program-program keren lainnya dari STI FM Nunukan. Akhir kata, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Tetap semangat menjalani hari Jumat ini, semoga berkah selalu menyertai kita semua. Sampai jumpa di Goyang Pagi STI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Atha ibnu Rabbah, Ibnu Abbas bertanya kepadanya, "Maukah aku tunjukkan kepadamu seorang wanita penghuni surga?" Atha menjawab, "Ya, saya mau." Ibnu Abbas menjelaskan, "Dia adalah wanita kulit hitam yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, 'Wahai Nabi, saya menderita penyakit ayan dan kala penyakit saya kambuh, auratku tersingkap. Berdoalah untuk saya agar Allah menyembuhkan penyakit saya.'" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau mau, bersabarlah dan bagimu surga. Tetapi jika engkau mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu." Luar biasa, wanita kulit hitam itu rupanya memilih bersabar. "Saya memilih bersabar, wahai Nabi." Kemudian dia melanjutkan kata-katanya, "Kala penyakit ayan menimpa saya, aurat saya tersingkap. Berdoalah kepada Allah untuk saya agar aurat saya tidak tersingkap." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mendoakannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah tadi dapat kita ambil hikmahnya. Pertama, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh warna kulitnya. Kedua, wanita penghuni surga tidak ditentukan oleh kemulusan dan atau keindahan kulitnya. Lalu dengan apanya? Berdasar pada kisah tadi, wanita dapat masuk surga hanya karena dua hal. Pertama, menerima takdir Allah dengan ikhlas. Tidak masalah bila warna kulitnya hitam. Tidak masalah pula bila kulitnya kurang mulus atau indah. Maka wanita tidak perlu sibuk memikirkan penampilan fisiknya. Yang kedua, menerima takdir Allah dengan sabar. Tidak masalah bila suatu ketika fisiknya sakit. Bersabarlah karena Allah Maha Penyembuh. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam semuanya menjadi penghuni surga. Mereka adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, Saudah binti Zumah radhiyallahu anha, Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anha, Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anha, Zainab binti Huzaimah radhiyallahu anha, Hindun binti Abi Umayyah radhiyallahu anha atau Ummu Salamah, Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha, Syafiyah binti Huyai radhiyallahu anha, Ummu Habibah Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha dan Maimunah binti Al-Harits radhiyallahu anha. Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi penghuni surga lantaran memiliki keutamaan. Tidak masalah bila Anda ingin mencari tahu keutamaan mereka, tetapi yang jelas mereka memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Bila demikian, wanita selain istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memiliki peluang menjadi penghuni surga sepanjang memiliki keutamaan dalam hal keimanan, ketakwaan dan akhlak. Maka peliharalah keimanan, ketakwaan dan akhlak Anda masing-masing. Dalam salah satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wanita lebih mudah menjadi penghuni surga dibandingkan pria. Beliau bersabda, apabila wanita atau istri telah menunaikan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, memelihara harga dirinya, dan menaati perintah suaminya, maka di akhirat dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban dan Tabrani. Bayangkan, hanya dengan memelihara 4 perkara tersebut, wanita berhak menjadi penghuni surga. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

I dropped my last tears.

0: Sungguh.
1: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
2: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
3: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

lenyap tak berbekas nanti, atau mau menurut tuk jaya raga.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat STI. Selamat sore. 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Artinya sudah waktunya Zahra Kamila hadir di ruang dengar Sobat STI semua. Selama 3 jam ke depan, dari jam 3 sampai jam 6 sore nanti, Zahra bakal nemenin Sobat STI di program paling bikin goyang, paling bikin melek. Apalagi kalau bukan Goyang Sore STI. Yuhu! Semoga semangatnya masih membara ya, semembara semangat Zahra sore ini. Buat Sobat STI yang lagi dengerin lewat radio di frekuensi 101,1 MHz, selamat bergabung. Dan buat yang lagi streamingan dimanapun berada, baik di Nunukan, Sebatik, bahkan di luar negeri sekalipun, ayo kita goyang bareng. Ingat ya, moto kita di STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Jadi siap-siap dapat inspirasi sambil dengerin lagu-lagu dangdut yang paling yahut. Jangan kemana-mana, setelah yang satu ini kita bakal goyang lagi.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Tiba saatnya dikumandangkan azan asar untuk wilayah Nunukan dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penganut agama Islam, sudah selayaknya sikap dan perbuatan kita dalam keseharian kita mencerminkan watak atau tabiat kita sebagai Muslim. Itu karena dinul Islam memiliki watak khas yang sejatinya tercermin dari kepribadian pemeluknya. Bila kita mampu mengetahui, memahami, dan merealisasikan tabiat dari agama Islam yang kita peluk, maka kita akan menjadi pribadi Muslim sejati yang akan membuat hidup kita terarah dan selalu menepati jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antara watak dari agama Islam yang harus kita ketahui, pahami, dan kita realisasikan, antara lain, pertama, keikhlasan dan sesuai dengan fitrah. Watak agama Islam ini membentuk setiap Muslim memiliki pribadi yang mukhlis dan hanif atau lurus. Di dalam Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kedua, penuh dengan nilai-nilai dan konsepsi. Watak dari agama Islam ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang bermutu dan bermanhaj. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauhul Mahfuz di sisi kami, adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 4. Yang ketiga, hukum dan akhlak atau moral. Watak ini membentuk diri kita menjadi pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang keempat, kebersihan dan kesucian. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Lalu yang kelima, ilmu dan amal. Watak ini membentuk Muslim menjadi pribadi berilmu dan aktif bekerja. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, dalam hal ini Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Lalu yang keenam, harakah dan minhaj. Watak agama ini akan membentuk pribadi Muslim yang mutaharik atau aktif bergerak, dan minhaji, berpedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mampu memiliki kepribadian sesuai dengan watak dinul Islam yang kita anut, sehingga kita menjadi pribadi yang islami. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, udah makin sore nih. Zara sekarang mau bagi info kesehatan yang penting banget nih sebagai pengingat kita semua. Sumbernya dari Detik Health. Ada seorang musisi di Malaysia yang kena stroke karena habisan makan 7 buah durian dalam sehari. Astagfirullah. Ternyata durian itu kalorinya tinggi banget dan bisa membebani jantung kalau kebanyakan. Apalagi buat yang punya riwayat diabetes atau penyakit jantung. Jadi pesan Zahra, boleh kok makan enak tapi harus ingat porsinya ya. Sehat itu mahal loh Sobat STI. Jaga kesehatan kita baik-baik ya. Kita dengerin lagu selanjutnya lagi yuk.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Aduh, abis goyang jadi lapar gak sih Sobat STI? Perut Zara udah mulai dangdutan juga nih. Eh, tapi jangan asal ngemil ya. Biar tenaganya balik lagi, pilih cemilan yang sehat dong. Zahra mau kasih rekomendasi nih dari info yang Zahra dapet di hellosehat.com. Salah satu cemilan sore terbaik itu adalah kacang almond. Kenapa? Karena almond itu kaya akan protein, serat, dan lemak sehat yang bisa bikin kita kenyang lebih lama dan ngasih energi yang stabil. Nggak bikin ngantuk kayak makan gorengan sebakul. Cukup segenggam aja udah mantap. Jadi daripada nyari yang manis-manis, mending nyari almond ya. Sambil ngemil sehat, kita dengerin lagi lagu yang bikin semangat.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI, gimana kabar rumahnya? Rapi atau lagi berantakan? Sore-sore gini pas pulang ke rumah yang bersih dan rapi pasti rasanya nyaman banget ya. Nah, ngomongin soal barang di rumah, Zahra baca artikel menarik nih dari kompas.com tentang kebiasaan orang tua kita yang suka nyimpan barang-barang lama. Katanya sih, siapa tahu nanti butuh. Ternyata dalam psikologi, kebiasaan menimbun barang secara berlebihan ini disebut hoarding disorder dan bisa dipicu trauma masa lalu atau rasa cemas. Mereka merasa lebih aman kalau dikelilingi banyak barang. Jadi kalau Sobat STI mau bantu orang tua beres-beres, lakukan dengan sabar dan penuh pengertian ya. Jangan langsung dibuang semua. Semoga kita semua bisa menjaga kebersihan hati dan juga rumah ya. Lanjut goyang lagi, jangan kasih kendor. Karena

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Sobat STI, siapa di sini yang pengen kulitnya sehat dan mulus? Tos dulu sama Zahra. Ternyata Sobat STI, pakai skincare mahal aja nggak cukup loh. Asupan dari dalam juga penting banget. Menurut dokter kulit, ada 5 makanan super buat kulit kita. Catat ya, ada probiotik dari yogurt, sayuran hijau kayak bayam, terus kunyit, telur, dan ikan berlemak kayak salmon atau sarden. Wah, ternyata rahasia kulit glowing ada di dapur kita ya. Mulai sekarang, rajin-rajin makan itu ya, biar makin sehat dan percaya diri. By the way, sore-sore gini kan rawan lapar ya. Daripada nyemil gorengan atau yang manis-manis, coba deh ganti cemilannya sama buah-buahan atau kacang-kacangan. Perut kenyang, badan sehat, kulit pun senang. Yuk lanjut lagi goyangnya sambil nyiapin cemilan sehat. Ini dia lagu yang bikin semangat.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
2: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
3: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Gimana perasaan Sobat STI setelah dengerin lagu tadi? Semoga jadi lebih adem ya. Oke, sekarang kita ganti topik yang lebih bikin semangat, khususnya buat yang lagi program diet. Sore-sore gini biasanya lagi rawan-rawannya nyari cemilan ya. Daripada makan gorengan, mending simak info ini. Ternyata banyak banget sayuran yang ampuh buat menurunkan berat badan dan mengecilkan lingkar perut. Mau tahu apa aja? Ada bayam yang bisa menekan rasa lapar, kembang kolor yang rendah kalori, wortel yang kaya beta-karoten, dan brokoli yang bisa mengurangi lemak perut. Selain itu, ada juga buncis, kubis, asparagus, dan edamame. Wah, banyak banget ya pilihannya. Jadi mulai besok jangan lupa tambahin sayuran-sayuran ini di menu makan Sobat STI ya. Sambil nyusun menu diet buat besok, kita goyangin dulu aja lemak-lemak di badan sama lagu asyik berikut ini.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Waduh, gak terasa banget Sobat STI. 3 jam sudah Zara Kamila menemani Sobat STI semua di Goyang Sore STI. Waktu terasa cepat berlalu kalau diisi dengan goyangan dan keceriaan. Terima kasih banyak atas kebersamaannya sore ini. Baik yang mendengarkan setia dari frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang streaming dari mana saja. Zara pamit undur diri, tapi jangan sedih. Besok di jam yang sama kita ketemu dan goyang bareng lagi ya. Setelah ini, tetap di STI FM karena akan ada program keren lainnya. Akhir kata, ingat selalu moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Sampai jumpa besok Sobat STI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Kita lanjutkan perbincangan kita tentang apa yang perlu kita bekalkan bagi diri kita sebelum kita mendidik anak-anak kita. Kita telah berbincang dua hal yang perlu kita bekalkan dalam diri kita. Kita sekarang melangkah kepada bagian berikutnya, yakni berusahalah menerapkan yang telah Anda pelajari dan bagikan pengalaman itu dengan orang lain. Kalau hanya sekedar ingin memperoleh kiat-kiat, tips, cara, dan bahkan teknik yang sangat praktis dalam mendidik anak, tidak perlu ikut kegiatan berseri yang demikian panjang, ikut short course, ikut seminar-seminar parenting, tidak perlu. Bahkan tidak perlu mengikuti sekolah-sekolah khusus tentang bagaimana menjadi orang tua. Cukup cari di Google atau baca buku-buku praktis maupun training singkat. Kita sudah akan mendapatkan lebih dari cukup beragam panduan yang sangat membantu. Tetapi alangkah sering orang gagal menerapkan metode, kiat, teknik, atau prinsip-prinsip mengasuh serta mendidik itu ketika mereka berhadapan langsung dengan anak. Mereka gagal menerapkan dalam kegiatan pengasuhan sehari-hari. Apa sebabnya? Jauh sekali jarak antara teori dan praktek. Sebesar apapun keinginan seseorang untuk menulis maupun menuturkan bagaimana mendidik anak, tetap saja ada sekian banyak hal yang dilompati. Bukan karena ingin menyembunyikan ilmu, bukan. Bukan pula untuk menyimpannya, bukan. Bukan untuk menyembunyikannya sebagai rahasia, tetapi karena memang tidak mungkin menuturkan secara utuh 100%. Lalu apa yang perlu kita lakukan? Ada yang biasa memberi materi seminar parenting atau training yang berkaitan dengannya. Ada pula orang tua yang telah teruji keberhasilannya mendidik anak meskipun mereka tak pandai bicara depan orang banyak. Maka kepada orang tua, para orang tua yang tulus itulah kita dapat berbagi masalah atau melontarkan pertanyaan yang sungguh-sungguh ingin kita peroleh jawabannya, lalu mendengarkannya bertutur berbagi pengalaman. Kita yang perlu rajin menggali dan terampil bertanya. Selebihnya kita pun dapat berbagi kepada orang lain agar benar-benar mengambil manfaatnya. Bukan menyibukkan bertutur menarik sebagai pembicara publik, bukan pula untuk memperoleh kekaguman. Ini semua merupakan jalan yang memudahkan kita lebih memahami apa yang kita pelajari, lebih menghayati dan dapat mengevaluasi langkah-langkah kita yang telah lalu. Bekal berikutnya adalah berusaha menjadi contoh yang baik dan ajari anak untuk mandiri. Salah satu hal terpenting adalah orang tua dapat mengajarkan kepada anak-anaknya bagaimana menjalani dan mengelola hidup tanpa kehadiran orang tua. Inilah rumah di mana anak-anak belajar tentang muru'ah atau kehormatan, rasa ingin tahu, semangat belajar, disiplin diri, cinta, kepedulian, saling ketergantungan, dan tanggung jawab. Menceramai dan menasihati saja tidak cukup. Meskipun kita sudah memberikan sebaik-baik nasihat, mereka perlu contoh. Contoh yang baik maupun contoh tentang kehendak kuat untuk memperbaiki diri. Contoh sosok yang dapat menerima nasihat, sosok yang senantiasa menginginkan nasihat, sosok yang mau belajar. Maka kita akhirnya melihat betapa ada anak-anak cemerlang dari keluarga yang seolah berantakan. Orang tua mereka seolah jauh dari kebaikan, tetapi di balik itu ada rahasia yang sangat berharga.
Atas segala kekurangan, orang tua mereka senantiasa berusaha untuk berbenah. Atas segala keawamannya dalam agama, orang tua mereka bersemangat mendapatkan nasihat. Atas segala perbuatan yang dekat dengan maksiat, orang tua mereka bergegas untuk mencari jalan bertaubat. Maka tekad besar yang terlihat dan terasakan oleh anak inilah yang kemudian meninggalkan pengaruh baik yang sangat membekas. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu? Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini, lambat atau cepat. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan barakah ini adalah a'zamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nas. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan

nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salam, saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Saudara-saudara, apakah anak-anak sekarang berbeda dibandingkan anak-anak dulu? Banyak yang mengatakan ya. Akan tetapi kita perlu bertanya, benarkah demikian? Apakah tentang mendidik anak zaman ini berbeda dengan anak-anak zaman dulu? Banyak sekali orang yang mengatakan sudah jelas, karena zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu. Zaman ini penuh dengan kemajuan teknologi, lompatan-lompatan yang luar biasa. Segala informasi masuk dalam genggaman dan lain-lain. Pertanyaannya kemudian adalah, jika sepenuhnya berbeda antara tantangan zaman dulu dengan zaman sekarang maupun zaman yang akan datang, jika anak-anak kita ini berbeda, lalu bekal apakah yang dapat kita gunakan, bekal apakah yang dapat kita siapkan bagi diri kita untuk mendidik anak-anak kita? Karena sekiranya yang kita ingin miliki, ingin kuasai itu adalah teori-teori, sesungguhnya teori-teori itu dirumuskan, diambil dari praktek yang sudah lalu. Ada praktek-praktek yang dilakukan, kemudian dipahami prinsipnya, kemudian semacam disarikan, diambil pokok-pokoknya, itulah teori. Maka sekiranya zaman ini sangat berbeda dengan zaman dulu, teori itu sudah tidak berguna lagi. Akan tetapi ada hal yang perlu kita ingat. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, dan itu berarti segala sesuatu yang berasal dari kitabullah pasti benarnya. Ketika kita mempelajari Al-Qur'an, ketika kita mendapati ayat Al-Qur'an, tugas kita cuma satu, yakni berusaha memahami, berusaha mengetahui makna yang benar, tafsir yang benar dari ayat yang kita baca tersebut. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya petunjuk itu hanya berlaku untuk masa itu, tentulah itu bukanlah sebaik-baik petunjuk. Akan tetapi kita meyakini bahwa keduanya, wahyain ini, Al-Quran dan As-Sunnah, berlaku hingga akhir zaman, hingga zaman kapanpun. Itu berarti bahwa tantangan mendidik anak yang ada sekarang ini semuanya telah menemukan jawabannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kadangkala kita merasa tidak ada jawaban dalam agama, bukan karena tidak ada, melainkan karena kita kurang akrab dengan agama. Betapa banyak tantangan-tantangan yang tampaknya sepenuhnya baru, tetapi sesungguhnya bukanlah hal yang sungguh-sungguh baru. Bentuknya saja yang berbeda, tapi prinsip-prinsip dasar tantangan itu sama di setiap zaman. Pornografi, zaman dulu juga ada, zaman sekarang juga ada, zaman yang akan datang juga ada. Dan kita tidak perlu risau seandainya kita betul-betul bekalkan kepada anak-anak kita agar mereka menundukkan pandangan, menumbuhkan keinginan yang sangat kuat dalam diri mereka untuk wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Dengan berpijak pada sikap semacam ini, sungguh tidak patut ketika kita melarang anak dengan mengatakan enggak boleh karena kamu masih kanak-kanak. Karena yang namanya dosa untuk anak-anak tidak baik, untuk orang dewasa berdosa. Karenanya yang perlu kita tanamkan sikap, kita perlu pegangi ketika kita memberikan larangan,
kita sampaikan alasan yang jelas dan bukan semata-mata karena usianya belum mencukupi. Karena kalau kita katakan perbuatan maksiat itu tidak baik disebabkan usia masih kecil, anak-anak akan memahami, oh kelak nanti kalau dia sudah besar, itu dibolehkan buat mereka. Inilah yang patut kita renungi. Sekali lagi, tantangan zaman tidak berubah, bentuk-bentuknya saja yang berbeda. Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
1: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
2: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
3: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
4: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
3: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om. Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Memperdengarkan kepada anak, lalu anak menirukan apa yang kita perdengarkan tersebut. Proses memperdengarkan tersebut dapat berbentuk reciting aloud. Reciting aloud itu artinya kita melantunkan bunyi-bunyian, atau dengan istilah lain adalah qira'ah bil ghaib. Sementara anak-anak itu kemudian menirukan. Itu yang pertama adalah reciting aloud. Jadi melantunkan hafalan-hafalan yang ada pada kita. Dapat pula berupa reading aloud, yakni kita membaca mushaf dengan suara keras dan anak-anak itu mendengarkannya. Hanya saja anak kita minta untuk menirukan. Dalam hal ini proses yang terjadi lebih kompleks, yakni menerima suara kita tadi, bacaan-bacaan kita tadi, bunyi-bunyi hafalan kita tadi, mengolah dan memproduksi ucapan sesuai yang ia dengar. Nah, ini poin keduanya. Yang ketiga adalah mengajarkan kepada anak mengenali simbol-simbol berupa huruf dan mengubah rangkaian simbol menjadi satu kata bermakna dan selanjutnya menjadi kalimat utuh bermakna. Sebuah proses yang sangat kompleks. Inilah kegiatan yang secara umum disebut mengajarkan membaca atau reading dalam istilah sekarang ini. Pengertian ketiga tentang baca Al-Quran itulah yang dikenal sebagai kegiatan membaca atau reading dalam diskusi soal literasi, dalam diskusi tentang literasi pun pembahasan tentang persekolahan. Adapun pengertian pertama maupun kedua biasa dikenal dalam kegiatan pembelajaran membaca sebagai pre-reading experience atau pengalaman pra-membaca. Lebih lanjut saya sempat membahas tentang pengalaman pra-membaca ini di buku Membuat Anak Gila Membaca. Jika Anda ingin anak senang membaca, salah satu hal yang dapat kita berikan sejak usia dini adalah pengalaman pra-membaca. Tetapi saya tidak sedang mendiskusikan hal tersebut saat ini. Saya ingin lebih fokus pada pembahasan tentang berbagai makna membaca tersebut. Semoga dengan demikian kita dapat memberikan rangsang mendidik yang tepat kepada anak. Saya merasa perlu membahas ini agar kita tidak gegabah menyalahkan maupun membela. Sebagian saudara kita ada yang dengan gegabah menganggap bahwa menunda mengajarkan membaca dalam pengertian reading, menangkap simbol berupa huruf, mengolah dan mengucapkannya menjadi kata maupun kalimat hingga usia anak cukup matang sebagai makar Yahudi dan sikap yang menyalahi salafus saleh. Padahal yang kita dapati pada sejarah para ulama, pembelajaran membaca yang dimaksud lebih bersifat reciting aloud maupun reading aloud. Sampai saat ini kita masih mendapati berbagai contoh bagaimana seorang syekh membacakan suatu ayat, lalu anak menirukannya. Ini merupakan metode warisan Islam yang sangat bagus. Melalui cara ini, anak-anak belajar secara alamiah untuk mengucapkan reciting ayat-ayat dengan benar, makhrajul huruf yang tepat, dan menghafal banyak surat bahkan sebelum ia mampu membaca dalam makna reading. Hanya saja hafalan Al-Quran mereka kerap disebut dengan ungkapan anak sudah memiliki bacaan Al-Quran yang sangat bagus, atau anak memiliki disiplin membaca Al-Quran semenjak dini meskipun yang dimaksud adalah reciting dan bukan reading. Barangkali inilah risiko tinggal di negeri yang miskin bahasa, apalagi jika diperparah dengan keengganan membaca dengan tenang, menelaah dengan jernih, dan memahami dengan baik. Dua sikap yang kita sangat perlu berhati-hati adalah ifrat dan tafrit. Jadi, dapatkah kita mengajarkan membaca kepada anak semenjak kanak-kanak? Jika yang dimaksud adalah reciting aloud ataupun reading aloud, bahkan sejak bayi pun kita dapat mengenalkannya. Ini merupakan salah satu cara mengakrabkan anak dengan membaca yang sangat baik. Tetapi jika yang dimaksud adalah mengajarkan simbol atau huruf dan tanda baca secara terstruktur kepada anak, maka kita perlu menunggu hingga mereka mencapai kesiapan membaca atau disebut sebagai reading readiness. Kesiapan ini memang bukan sesuatu yang kita hanya dapat menunggu kedatangannya secara pasif. Kita dapat memberi rangsang kepada mereka dengan banyak memberi pengalaman pra-membaca.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, jika jalan untuk melahirkan, untuk menurunkan anak cucu hingga keturunan kita berikutnya yang menunjukkan pandangan, justru awalnya adalah dengan membaguskan suami kita, istri kita, saling mengingatkan, saling menasihatkan mereka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, jalan untuk membaguskan keturunan kita. Mari kita renungkan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini adalah doa untuk mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Ini adalah doa yang lebih dikhususkan lagi bagi mereka yang telah mencapai usia kematangan. Karena itulah kita patut merenungi, kita patut memperhatikan. Sekiranya saat ini usia kita belumlah 40 tahun, kita renungi agar semoga pada usia 40 tahun nanti kita telah memiliki kecukupan bekal, telah memiliki kepatutan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Wa an a'mala salihan tardahu. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah doa dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa, ada pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaguskan keturunan kita, pertama, kita sangat menghajatkan petunjuk dengan memohon sepenuh harapan, beriring dengan upaya mengilmui agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk dapat mensyukuri, kita perlu pula petunjuk agar dapat bersyukur dengan benar sesuai tuntunan. Semoga dengan itu rasa syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah dan menambahkan lagi nikmat-Nya serta barokah atas nikmat tersebut. Kedua, kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang tidak sanggup kita rasakan. Sesungguhnya memiliki ilmu agama dengan lurus merupakan rezeki, mengenali kebenaran merupakan rezeki, mampu menjauhi keburukan juga rezeki. Ringkasnya, segala yang mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan adalah rezeki. Kita perlu mensyukuri semua itu, baik atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita maupun nikmat yang Allah limpahkan bagi kedua orang tua kita. Ketiga,
memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, membaguskan bakti kita kepada mereka, membahagiakan mereka dan berusaha agar mereka ridho kepada kita. Jika orang tua sudah tiada, kita mendoakan dan melakukan amal soleh atas nama mereka. Sesungguhnya hal terpenting dari rangkaian doa ini adalah memohonkan kebaikan bagi kedua orang tua kita dan memperbaiki bakti kita kepada keduanya. Selanjutnya, pinta kita yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mampukan kita mengerjakan amal soleh yang Allah Ta'ala ridhai, wa an a'mala salihan tardahu. Ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agar dapat beramal soleh yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai, dan merupakan jalan yang perlu kita upayakan bagi baiknya keturunan sepeninggal kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dengan sangat, memohon dengan segala kehinaan kita, pinta yang kelima, yakni dibaguskannya anak keturunan kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat, semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab, ihdinash shiratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai penganut agama Islam, sudah selayaknya sikap dan perbuatan kita dalam keseharian kita mencerminkan watak atau tabiat kita sebagai Muslim. Itu karena dinul Islam memiliki watak khas yang sejatinya tercermin dari kepribadian pemeluknya. Bila kita mampu mengetahui, memahami, dan merealisasikan tabiat dari agama Islam yang kita peluk, maka kita akan menjadi pribadi Muslim sejati yang akan membuat hidup kita terarah dan selalu menepati jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Di antara watak dari agama Islam yang harus kita ketahui, pahami, dan kita realisasikan, antara lain, pertama, keikhlasan dan sesuai dengan fitrah. Watak agama Islam ini membentuk setiap Muslim memiliki pribadi yang mukhlis dan hanif atau lurus. Di dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 2, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Kedua, penuh dengan nilai-nilai dan konsepsi. Watak dari agama Islam ini akan membentuk kita menjadi pribadi yang bermutu dan bermanhaj. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam induk Alkitab, Lauhul Mahfuz di sisi kami adalah benar-benar tinggi nilainya dan amat banyak mengandung hikmah. Quran Surah Az-Zukhruf ayat 4. Yang ketiga, hukum dan akhlak atau moral. Watak ini membentuk diri kita menjadi pribadi Muslim yang berakhlak mulia dan bijaksana. Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang khianat. Quran Surah An-Nisa ayat 105. Yang keempat, kebersihan dan kesucian. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa atau Masjid Quba sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersolat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surah At-Taubah ayat 108. Lalu yang kelima, ilmu dan amal. Watak ini membentuk Muslim menjadi pribadi berilmu dan aktif bekerja. Mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan diri atau kewajibanmu sendiri, padahal kamu membaca Alkitab, dalam hal ini Taurat? Maka tidakkah kamu berpikir? Quran Surah Al-Baqarah ayat 44. Lalu yang keenam, harakah dan minhaj. Watak agama ini akan membentuk pribadi Muslim yang mutaharik atau aktif bergerak, dan minhaji, berpedoman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk mampu memiliki kepribadian sesuai dengan watak dinul Islam yang kita anut, sehingga kita menjadi pribadi yang islami. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanak

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Bagaimana kita menempuh jalan untuk menuju pernikahan itu? Jodoh telah Allah Ta'ala tetapkan. Ada yang ditetapkan di dunia ini, lambat atau cepat. Ada yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak ada jodohnya di dunia, melainkan hanya di akhirat. Maka tugas kita adalah bagaimana caranya agar jodoh itu datang kepada kita dengan cara yang baik. Semisal kematian. Kematian itu pasti akan datang kepada kita. Kita tidur, kita berdiri, kita berjalan-jalan, kita pergi kemanapun, kita melakukan apapun, kebaikan atau keburukan, ketaatan atau kemaksiatan, kematian pasti akan datang. Maka yang menjadi persoalan bagi kita bukanlah kapan kita mati, melainkan bagaimana kita menjemput kematian itu, dalam rangka apa kita mencapai kematian itu. Nah, demikian pula dengan jodoh dan pernikahan. Nah, kemudian yang ketiga, jalan untuk menuju barokah adalah mengikuti apa-apa yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan karena itu berarti kita memerlukan ilmu. Bagaimana kita akan dapat mengetahui bahwa ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam atau tidak, jika kita tidak memiliki ilmunya? Salah satu yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan dengan barakah ini adalah a'dhamun nisa barakatan aisaruhunna mu'natan. Wanita yang paling besar barakahnya adalah yang paling murah maharnya. Maka keliru, maka tidak benar, maka salah besar kalau ada yang beranggapan bahwa pernikahan yang baik adalah pernikahan yang maharnya paling besar, apalagi jika ia menisbahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena jika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menuntunkan agar kita menyederhanakan mahar, tidaklah mungkin beliau sendiri menjadi orang yang pertama mengingkarinya. Di dalam berbagai riwayat kita mendapati bahwa maharnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak pernah melebihi 12 uqiyah dan 1 nas. Tidak pernah melebihi 500 dirham. Berapakah 500 dirham itu? 500 dirham itu ukurannya bukan langsung seketika apa yang kita ketahui sekarang dikonversikan dengan mata uang kita, tetapi nilainya saat itu di sana dan dikonversikan dengan nilainya saat ini di sana, barulah kemudian kita tengok nilainya saat ini di sini. Dalam kondisi sekarang, ketika hari ini saya sedang duduk di sini, kurs rupiah terhadap rial Saudi itu 3.500, maka nilai mahar itu berkisar antara 455.000 rupiah. Jadi bukanlah angka yang terlalu tinggi dan tidak sampai bermiliar-miliar rupiah sebagaimana ucapan sebagian orang. Ala kulli hal, marilah kita bersiteguh untuk memperhatikan nas, memperhatikan tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sikap dasar kita adalah wa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dan sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, yakni Al-Qur'anul Karim, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?

0: kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia dikucilkan hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: habis semuanya. Saya benar-benar terbantu.
1: Kita semua tetangga. Masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
2: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
3: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
2: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada 6 perkara yang dirahasiakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Tentu ada alasannya. Antara lain, agar hambanya bersungguh-sungguh dalam mendapatkannya. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Allah merahasiakan 6 perkara di balik 6 perkara. Pertama, Allah merahasiakan ridhonya di balik ketaatan hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh melakukan ketaatan kepadanya. Dengan begitu, hambanya tidak akan mengesampingkan ketaatan kepadanya walaupun tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik ketaatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat ridhonya. Kedua, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan murkanya terhadap hambanya yang berani melakukan kemaksiatan. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh menjauhi kemaksiatan. Dengan begitu, hambanya tidak akan menyepelekan kemaksiatan dalam segala bentuknya, kendati tampaknya sederhana. Sebab, boleh jadi di balik kemaksiatan yang tampaknya sederhana itulah terdapat murkanya. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala merahasiakan kapan datangnya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh beribadah sepanjang bulan Ramadan.

seperti dijelaskan dalam firman-Nya, Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Allah berfirman, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran Surah Al-Qadar ayat 3. Ambil contoh, sebagaimana dinyatakan dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahala atau amalan sunnah di dalamnya ditingkatkan menjadi setara dengan pahala atau amalan wajib. Yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan walinya terhadap hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya tidak merendahkan derajatnya. Selain itu, agar hambanya tidak meminta didoakan oleh mereka. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh menghormati setiap hambanya dengan tidak meremehkannya. Sebab, boleh jadi orang yang diremehkan itu adalah walinya. Kelima, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan datangnya ajal atau kematian di balik umur hambanya. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya mempersiapkan diri dengan baik sepanjang hayatnya untuk menyambut kedatangannya. Sebab sejatinya kematian itu bisa datang secara tiba-tiba. Keenam, Allah Subhanahu Wa Taala merahasiakan datangnya waktu sholat wusta. Hal tersebut dimaksudkan agar hambanya bersungguh-sungguh mengikhtiarkannya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman-Nya, sholat wusta merupakan sholat paling utama di antara sholat 5 waktu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, peliharalah segala sholat kalian dan peliharalah pula sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholat kalian dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud sholat wusta atau sholat yang di tengah-tengah adalah sholat ashar. Tetapi yang tahu persis hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain merahasiakan 6 perkara tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala juga merahasiakan saat atau momen paling mustajab pada Jumat. Hambanya yang berdoa tepat pada saat paling mustajab itu pasti akan dikabulkan olehnya. Dengan begitu, hambanya akan bersungguh-sungguh mendapatkannya sepanjang Jumat. Ada yang berpendapat saat paling mustajab pada Jumat adalah waktu asyara. Akan tetapi, yang tahu persis hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Dunia ini berubah setiap saat. Tidak akan berhenti perubahan itu kecuali ketika kiamat tiba. Bahkan kiamat itu sendiri adalah perubahan. Tetapi tidak ada satupun perubahan di dunia ini yang keluar dari prinsip-prinsip peradaban manusia. Tantangan mendidik anak di zaman apapun pada dasarnya juga tidak berubah. Yang berubah hanya bentuk-bentuknya saja. Tetapi perubahan itu sendiri tetap sebagaimana dulu. Karena itu yang kita perlukan untuk membekali anak juga tetap. Dan inilah yang sangat kita perlukan, yakni membekali mereka dengan hal-hal yang pokok, mendasar, dan tetap. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum mendidik anak. Kita menyiapkannya sebelum anak-anak itu lahir maupun selama mendampingi mereka. Dan inilah hal penting agar kita dapat menanamkan yang pokok-pokok itu dengan baik. Kita belum berbicara tentang yang pokok-pokok itu. Kali ini kita berbicara tentang apa sajakah yang perlu kita persiapkan pada diri kita sebelum mendidik anak. Yang pertama adalah menyadari bahwa mendidik anak itu proses jangka panjang yang sangat pelik. Mendidik membesarkan anak agar tumbuh menjadi pribadi yang benar, sosok yang berkiprah aktif, serta pemimpin potensial yang baik merupakan tugas sehari-hari yang memerlukan waktu bertahun-tahun, bukan sekedar hitungan bulan. Semakin jauh kita menyiapkan anak kita untuk masa yang sangat panjang di depan, semakin sadar hendaknya kita bahwa perjalanan yang harus kita tempuh sangatlah panjang. Karena itu, ukuran keberhasilan bukanlah apa yang dengan segera memberikan kebanggaan bagi kita tentang trofi-trofi anak kita, tentang piagam-piagam anak kita, bukan. Melainkan apa yang di masa mendatang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kebaikan dan keselamatan mereka. Romantisme suami istri mungkin akan memudar. Bahkan sebagiannya memudar dengan cepat, bahkan sebagiannya hilang nyaris tak berbekas kecuali luka-lukanya. Persahabatan juga mungkin dapat berakhir, tetapi hubungan orang tua dan anak semestinya jauh lebih kokoh dan tidak mudah rontok.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد

حي على الفلاح.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Al-Qur'anul Karim sering menyebut istilah kebanyakan. Misalnya, aktsaruhum la yaqilun, aktsaruhum la yashkurun, aktsaruhum la ya'lamun, dengan menunjukkan kualitas mental yang buruk, mudah terpengaruh, tidak berpikir jernih, mudah lalai dan lengah, mudah ingkar, tidak beriman, fasik, tidak bersyukur, dan mudah mengalami kesesatan. Kebanyakan orang adalah orang yang merugi. Meskipun tidak menyebut dengan ungkapan kebanyakan, tetapi yang dimaksud merugi pada surat Al-Asr adalah kebanyakan orang, pada umumnya orang. Bahkan lebih mendasar lagi, sesungguhnya setiap manusia itu merugi, kecuali bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasu bil haq wa tawasu bis sabr. Dalam surat At-Tin, orang yang selamat dari asfalas safilin merupakan perkecualian, yakni kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Kebanyakan orang adalah golongan yang tidak peka, tidak mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa, dan mudah digiring pendapatnya, mudah dibelokkan opininya. Kebanyakan orang adalah mereka yang tidak bersyukur, dan rasa-rasanya kita, termasuk saya yang berbicara ini, masih termasuk yang demikian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung-kampung halaman mereka, sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya karena takut mati? Maka Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 243. Aktsaruhum la yashkurun. Kebanyakan bisikan, dan yang serupa dengan itu merupakan sampah. Dan hari ini bisikan itu bisa tak bersuara, bisa berbentuk broadcast di WA, Telegram, Facebook, dan media sosial lainnya. Tidak ada kebaikan di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada kebaikan pada kebanyakan najwa mereka, kecuali najwa dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa yang berbuat demikian karena mencari ridha Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Quran Surat An-Nisa ayat 114. Najwa adalah bisikan, obrolan atau perbincangan. Ia juga berdekatan maknanya dengan kalam atau ucapan. Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan bahwa tidak ada kebaikan dalam najwa manusia, kecuali najwa orang-orang yang mengungkapkan ketiga hal tersebut. Ibnu Katsir mendasarkan pada hadis riwayat Ibnu Mardaweh, semua ucapan anak Adam memberatkannya kecuali berzikir kepada Allah.
Azza wa Jalla menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Hadis riwayat Ibnu Mardawih. Kebanyakan najwa adalah sampah dan sia-sia, tetapi kebanyakan orang mengikutinya, kecuali orang-orang yang peka mata hatinya. Mengikuti pendapat kebanyakan orang-orang yang ada di muka bumi akan mengantarkan kita kepada kesia-siaan, hidup tanpa makna, mati tanpa arti. Karena itu kita perlu pegangan, dan tidak ada pegangan yang dapat kita yakini betul kebenarannya kecuali wahyain Al-Quran As-Sunnah. Salam saya Muhammad Fauzul Alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik

aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nunukan dan sekitarnya. Wih, semangat pagi Sobat STI. Kembali lagi bersama Rizky Permana di sini, tentunya di acara dangdut yang paling bikin bahagia, Goyang Pagi STI. Selama 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin pagi Sobat STI semua dengan lagu-lagu dangdut yang pastinya keren abis. Buat Sobat STI yang lagi dengerin di frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, selamat bergabung. Dan buat Sobat STI yang lagi streaming dimanapun berada, dari ujung Indonesia sampai luar negeri, selamat pagi juga. Pokoknya, dimanapun Sobat STI berada, ingat moto kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Langsung aja kita buka pagi yang ceria ini dengan deretan lagu dangdut paling yahut. Jangan kemana-mana,

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Sobat STI, Rizky Permana masih di sini di frekuensi kebanggaan kita, 101,1 MHz STI FM Nunukan. Sobat STI suka makan buah nanas, seger banget ya, apalagi kalau siang-siang. Buah ini kaya vitamin C dan bagus buat pencernaan. Tapi tunggu dulu, ternyata makan nanas itu ada aturannya. Gak bisa sembarangan dicampur sama makanan lain. Rizky baru baca nih di Detik Food, katanya nanas itu kurang cocok kalau dimakan bareng produk susu, kayak yogurt atau keju. Enzim di nanas bisa ganggu penyerapan protein dan bikin perut kembung. Selain itu, hindari juga makan nanas bareng makanan bertepung, kayak roti atau kentang. Wah, ternyata ada ilmunya juga ya makan buah itu. Biar gak salah kombinasi, mending kita dengerin dulu aja kombinasi musik dangdut yang paling pas buat goyang ini.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Goyang Pagi STI masih mengudara nemenin aktivitas sobat STI semua. Mau yang lagi di jalan via radio FM atau yang lagi kerja sambil streaming, semangat terus ya. Biar makin semangat, kita butuh yang manis-manis nih. Tapi bukan janji manis loh ya. Ngomongin soal pemanis, sobat STI lebih suka gula pasir atau gula aren. Ternyata pilihan ini penting buat kesehatan kita loh. Menurut Detikfood, gula aren